0: no sunshine.
1: Apa batanga la kita murai wal mama ini kudui desa buai sei adal murau murang alpan paru kuangu dada kawal kalakawal la takau kaikau NPA nu alpano pamlel murau wasai ki kita ngaya kuri sapagi pelak kita murai wal mama ini seung apa op kita monau zaget ni ngalak zagita lugu kuri sapagi palau ngami da lagu nguangai op kita ni nuau kaiba wau bateng o zapu ni mina mizupuna ime kita mura balbai ki na kapu bateng a seung apa lak kina nabi dada butan ngabang notisa la wara migina information ni la o kasala kedo yang kudu zapu la o yadu pelagi pa kauri atayamu ipakai